0: Busoga tusete yo.
1: Mano mondo tukuba masango. Aya deti kitegeza kumanira.
0: Mama, eda kwedo mwezi ngabiri neibiri, omwezi guno tulia kuminje zigarden. Mpaka dambeire, wagati wabazibu fadi, wakaima, misa na perekete.

0: satu, atanu na isatu, asatu na ibiri, ikumi na isatu. Oba, 0 msambu msambu muenda, atanu na mukaga, asatu na isatu, mukaga na ibiri. PM Events, we plan, you party.
1: Okuva ku sawa munana, paka sawa ikumi edo waigulo. Kama uli le, na ambazi kuwa

0: tujye turirumuka
1: wanaife karwa binge bisikirize
0: isuka boyo radio ondi kumwoyo.

0: ngena kwe do mwezi musanvu mwezi ugwa ugwo munana gwe tulimu ajalu walile mu idwaliro eriri wansi wa mulago otegera akantu ako
1: eriyo mwana yaye mba akemba era singa program ene bayire ekuba music mba enja akakuba ati buwoma oulamu wensi buwoma ayo